0: RFM 104.3 Radio Topa, la vraie radio.
1: ABPC Damu Tachabri ou Pohiti Nyorma Tingu Dimati Tingpane Benemi BD Timahituri A Tingu Dimana Tano Taduruma Kieruma Pa ABPC Damu Tapohiti Nyorma Tingu Dimba Nunkuiro Dirami Nanofoni Pohiti Ha Laneri Gaidurna Faseya Faseya Ma Tani Botna Mekobri Dalindenda Burka Unsuri Dati Firna Mani Dabibidi Timangha Dabu Tik Cherry, tandangi, dangi, tanni, pubi, nima, yonayeni, datantanihi, isaru, dintabu mumuri, daturi, bachorti, tingudemba, baiten, wetur choro, kate choro, karam, korku, ma irotanta dangi ma, fara, oyam, farna, diotakuru, da negriti manha, nima, da suori, mati pobina, tikabatem, bahamarima, daturi, patenanti, bihutera, na bihunera, ne no, retitabin. Da ay habihu weto ko krankor ku choko bawa mansi ni sumu hanagote mamiro tagarima aha tano wo ondu heri webu weri otador har wenden toni faranse dangare nkabatem imane rampobna isaro kati osumi fibumi webu daga deku o ma toti daray taw tare wenne wenne imma wenun tra nyari yiro da sogri panto o yigi charum do haka nyi parima ba matam tara mina tanu ngor durma kero ma pa nyima ipobun tun ha ha yete mi mane yungti de ponya mani ka ha kama itam fogre yete hadere ntore ha ma kurisu tabu ma fo ma mi ima ba sengita yo hotun che nyi nungana ne tantam fonna tabori ma nyimpobu ya bo iro nyite ye mi otafo murura derami otafo hawonya ihi sotuma mumma wonkireya inonge bangamba te parkina toma ya boda tabibriti bachuki yirota mbori habaya doti sabayari aha yetren taboti tinganta tami pompomun den habayari huka antaboti den sabayakari bandarma habaya databasengti yanyampe yapihima yamata karima ti ten tengora tibanchahi tingude mana tanuri duru faseya wena mahi da yahreti isaru fogu tiyahu shana kohu nanyi fongura da naramahan isaru patre tinyemetra poni nyorma tikahanari ditanari aha derami koti ami trunkura ta debri inongati sini sumu tisangre dan ramma hi ha na otema mi ro tagarima ni matan kapite madunanti wonya mafarontu hamadun yu yakari kahama ne trunkura tabo batan tabane ko bacheti kuri ha iro nchon kari charm yirenti ni tirku iro trapukena yirka hama nyatbu kari aha dare yirenti ni gubori iro otanta derima onchare imaini darentur mara titantra kwehet yo nyatubu mi ha hari damunkani darencheti truti bahati nyormari da entra kona me kwabre isaro turi fase ya wenya mi isaro nyima otranya daba neri irontanya mata pomunum faga mi karama taburu na chono kwane ha obama dekro ha onyema batuhuro oko karanko hobi marempone inonge yehu dera wonya na totu nyaga hurima choga tidemna dakpandarma tia ifomi bede maisaro ta wonima dabai ha mawo nkarna kongara oherta matare isato ne otabo danera te tenari trunto roma dera mi wenyaya ha watu yentakpe tinyenyi ten dehumi wama rafo yite barku onyiha nemara tantam farburi nyimata ndebe nara chema miri mungu na hori nkotri kotri da trasuri da yahre ima charun ta moti karuntu da tatibote na kade wenyaya da tabane ti nonga da nda nchori diktifa bomi tanu inonga ti mangi fate ngora da isot che mengene na da de nore trahori da habahu ta moti kade ti todima fitra to womara trupane bana ti chirantu na tutanya da mahi da tanyi tengine titanya fase ya bara choti tantanere tita dangitima tantane fase ya wena mahi da negri ti parti yo nyorma ha wene tenkwa dimma timara ya onama isaro yega chene ne tankwe inari prayon de munne munne nyimata chwati yo na kwema mani oba mante o yakobrinina na ayete de mba mahi ifirna darim pempenya burka nema itrasori pi penna mache tingumi par kurba magan nyenta zogri ba mar tingu de ma ne batrata dare nwe nyor ya mi watu wende nyimiri tinarima fase ya wenya miri titabo timagra permere da buba wande mba macheri damu taseha butancha abe bu parti ngudemba.